Kama yote tetes kitu tetem tetes tenga kitu tetes ukaka tetes kama yote.

lebetele ezineli kalokupata la misika mi luzwa pili kuita psama tpena kimezo zwe menese sezini kuri na kwato mandende fa 9 o'clock 9 o'clock ukakutela litozo makande meka samla oki programa dzevisona lipena.

program pira sa sombi ka samla pira ho kota ko tres de pro kafu wa kiskwata sava singala man.